0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: Pelangi FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.
1: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Ha'irin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halati sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahli alqulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban min al-'ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il 'adhab wal inqita' bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin ba'idna mimma nakhaf. Allahumma inna